Dah boleh dekat yang dihat telis pahai belawa. Mangai hua sindu akah muda singhale ka kah muda kiala. Weddi purum hita kiwe khatiya ki singhale ka kahala hindi ka kah mu kiala ne da. Eh mana? Ane me. Islam ape bahasa han noni. Iri pasi ani tewa. Madah kerana dia aktif roya itu, beli kondo bedra macam mana? Om Haris Nair roya aktif roken engda. Adra di sana punan sandi roga manusia bersih bedra, nah roga itu kasim. Hari maketi kahaliking suka kerana langkah we angke ke bau dicikit sebagai pratikara wajib madya stane ya. Active plus wajib madya stane ya itu. Orde anu pulang koran sah kota we tamai syakati ane. Ewa game tamai upati edi wenu pulang upati impasu wenu pulang abad world lakwicu daru ekina kerana nangoyat. Anne awa, paraku kerana tu arah gini anne active plus lama bauti cikit sekarang wajib madya stane. Jadi lamun sana hama lama bauti cikit sekarang wajib madya stane. Khoran tiyan awa. Paralyze lama mulai jiwit khalayam oya ter. Ibar kerana wen nirod puru agmatte hemanet tangan dagmatte kela hitu anang. Dengge ka, amatuk kerana wiswa seng wate anu pulang hond maten mulai loke ma pudu makarimi naori tu gana kanan matrod puru madhe hitu pu. Paralyze rogin hari ma keti khalaking so ker pulang khawe angke ke bauti cikit sekarang wajib pratikar madya stane. Jale ya. Active plus, even when horror is a banda rugum the my shark, and you want to make you a tangle tea and a pulong. Hey, what he then a pulong mango dog, Durabahari, Matina with the Hakna. Matabe Pratikara will tell that and a paramparicatel get the retamagina gun, Puluan, the Kiela, oh Puluang, Mangaka then Utteretamai, Bayana to Arkino, Gena Gun, Puluang, make it in Visheshatamai, tell Pratikara Sandaha Saha, Eva game about Chikitsa Yamakarana, Kari, what a video patamanging labagana, then chance a Katina, Vitrak Neme, Visheshemakianoni, Sam Osha the Akma Sri Lanka. Kami awal sudah sanksi beri apa dini cikal di Active Plus Air Wedi nishpadna garaika. Ita musas pramiti yang tamai nishpadne kerana ini tengen ini sahaya gan bayi berna dekut nah. Anit karena apa? Dan connecte hiten pulauan nevasi ke pratikara labaga nanti orang orang hundai. Kadawasa kevila, gitu gila, terima kianne. Eka hari ma pahas sudah ak mukut mang loko durakhi dalat tamai yen noni. An eh makati, an mangkian awa. Nevasi ke pratikara labaga nanti pulauan kemati orang nevasi ke pratikara labaga nanti kote ita ikman droga sukerakan pulauan kemati orang wagema. Nomile ahar Pada nama dan pasukan rogin sendha, ayat ini mungkin ekalle pura macam laba dino itu memang kudaat rogin siya kat rohalatul, ikkap par pratikara labaga n pulangi dire hamad dema active plus bauti cikit sekawa ide madya sana itu lah hadalah tiennye. Pratikara gan dino mana, dema kalle khagden nadine avela avengkara gan menu numbers liaga gan, kolaya panel langit tienno nan taggal liaga n phone katit tienno nang homam dial kara gan. Bindati Sadrai, the Savisi Hai, Hatavai Hatali Sai, Bindati Sadrai, the Savisi Hai, Hatavai Hatali Sai, Manata, Bindu I had the Hatai, Pansical Height is Ramay the Hatter, Bindu had the Hatai, Pansical Height is Ramay the Hatter, Bindu had the Kai at a Sipanasai, Bindu and Away Panasaya, Bindu I had the Ekai, at a Sipanasai, Bindu and Away Panasaya, Jivite, Kamekavada, get hurry on, make in a Rogavalin Pelamin in a Kenek Nang, Danakin a Kenek in a Manang, Kamekavada, get hurry, active plus both Shikitsaka, Pundruthap and a Madia San. Enna atau siya atau siya khari ma prati palak kau hamil kelala balagan na pulang kembali ya nama. Mangkal galputa hadir prent summer viraya message kelala tiada sindo kerja tu kerjaan kelala okay. Mehen sindo kerja tu kerjaan angad radio jano manika. Netana hamu mai khana tur bakery wedukan rasi kembali wai raja ayah wai bakery wedukan hamu mai mal diu saling sangit kembali wai. Falam piti herania kawai kerja kerjaan. Last sindo sindo kau kelala kelimat ling. Renka kau message kelala tiada nama. Mehen sindo kerja tu kerjaan na poni masa mandi sandal langka weng. Awat kerja tu kerjaan ang. Super dah awal agjana nanggi. Apa betul sahaja sendo kerja tu kerja na. Birash make motors beli gas sandi halio gula. Samira question work ke? Samira ya wate tu kerja na. Sahaja sendo kaham kila tamai kianne. Hanya dengan last kerja ni ramai sendo kerja tu kerja na. Itu pasi. Menurut mereka hati hati kerja tu kerja na. Mereka bela Facebook live. Kini mereka hati aku madah kerana aku kasur ni shanti na. Harus pada tu mino. Itu pasi gaya shanti. Mandu witan anil pol herat. Shuranti wangka. Anu pemade Shapril. Anu di Fernando. Oya wate tu kerja na. Itu pasi hasil summer singha special you awak itu kerja nua. Itu pasi gashan pad mukumar ya awak itu kerja nang isyara karuna ratna awak itu kerja nang mehan sindu itu. Itu ni pasi Jani Ravi nai nua yon sen hasil nua thn grupe ke khati nua thilo samudhi. Awak itu kerja nang mehan sindu itu. Itu pasi tawalam chandra siri main kah gamage. Cham yoshi me khati atau ko me itu kerja na. Hamu me sindu itu ni pasi manden nang hindi songe kah khati erama.